0: bakom laddning. Radio.
1: Ena. Kaj je tu? Kaj ful lepo, pa velcelo pomlad imaš to.